0: ricordo che la Masiero e alla Mutti Camici, Vaglie, tutti quanti vi infattato, mi da me eravanti di casna, perché casna ti mi ingegna in modo e moio, arte buona vangere con atti, con la pista negativa di galletore.
1: Finch out in the sanitu.
0: Amma, alle ragero. Amati garu, amni gela, gutuman gututti vol cavate, fornici vacate de vezra, to da tammi, salate poesi de ve, amagara, amadrate de ve, abbatungira, kangiru garu foni by the way, arcanga with a record. Back up this in record at 41 day to the Bogano with Amne, Amati Payanko Garida, Vaka
1: Hariro had or Raki Sanifi, Singuturete Debu, Ototatin Kuni Mudatindura, Hariro had or Raki Sanifi Singuture Malture. What a big abduture?
0: Almost all of the income that you know about Mangututi.
1: Tolle.
0: At our record, you know, the Ocadi Lamajra Nera.
1: Tolle. Jolie Mega Captain.
0: I am Manja Gavna.
1: Tolle.
0: Ini oma bayi allah bi duda income nu yero murasa kesa ya oshaki ki ina panta kato kawan jero kai ni gawa mewi ingerti isin le mande karawan kesa ki janjir rewan teh we demogi kosi fi iya pade kanti kudani.
1: Ujin kesa mal ture?
0: Am hujra wajib sama na kote sama gala kijo kanjir damuda bayi allah la kasi income nu gala gala soluman irati nyanne oluman bula dugne ala teri mata korra nyanne oluman kane rafni apa nu mana gaya oma bayi sondong kamu. Kalau di agak semara wang karena itu nama jenis tuhan kita kita usah pelik. Kerja dan toko toko begini lah kalau terus kena kerja mandang te malwa taya waktu sih kena mauli macam jadi tak kena mauli entah waktu pernah mana toko toko lagi tu dan jadi isan kan ini alkan usahan ini kita kaca kata nanti lah te jira kanjir kena nama mauli pun nama kita nak arah kita pun entah cuma dah jira bila kan kopi atau di jalan jira pasar di jira tu mahu yang untuk duga dah isakin dia kanjir isan tamu sih kerana kita kau dia rasa ni arah jenis mana le wang bra bayi pada kasih singkau nu walin wan dua baju kau ni jatuh kalau mana bukan nak ni mau ubah ni si agak semara asgaf jadi tu ni donker ni sih ya wan itu tanjir wan deh fani kiranya fajar surat si kofan akam tu kiranya kerana kita full dua of now ini kerana ni ada terus ada wan karena kita bayar ada kan itu tahu sahaja tu.
1: Karena aku ada orang beras alangkabu debemo alas bay dua berti berapa na hariro berahu mengkabu jadi ajar tu.
0: Dom karena mantan kau senyum. Yo food usbar badi nampura one te esi male one kasih sanin kalati sanjesta tak kalle kamera kental metau saat itu juta.
1: Tole umurin kaisa nama ganna mekati.
0: Nalo ganna furtani sadia kas.
1: Had orra kaisa ni fi ifa mau gothani debitani walinjratu. Karur kaisa male fundurat.
0: Esa unka nama murte tu dafi rakesa da. Era kaba aboting garajuru garamati cities aboting garajuru isan one isan murte isan isan umat beka karu murte isani akka ada oromoti murti abang garam murte se furacuni dirkama aboting garai mo deviani jasum mar andubi tani tining yero baje deviani yala lala juru kana hunda fu wante dur saya la wante ya la gutuman gutut ak inner gatu wante kana fi kara ya la tet kalati ya la tet de mani
1: amma yesa juru hati worra kesani
0: nanno torbe ja an hospital ma kita tre hospital ma kesati ya la fracha tre tiene moyo ajra polisi jetti yero sanke ya nya kana moyo akka setan jala bu man zakka juru fi man zakka de manna mana murti baye odu zangabu tari manna mana murti abba langa to kawa ante abba nalanga moyo margo chata juru fi akka to dova kaju anes baye tani do kawa injir dikki kul kul de yo je malaka goru to beka tari sinis je chamanta wan kene tena te pakata ga wajiru mo pole biana de galu ticho je tena te pakata ga ma
1: nano ke saniti wan nakasi mudate beka
0: ara takun lagi ni anak itu jatuh ni atau bayon ni abah bayon ni si namun ni amma jatuh mara polis tiba n hundi sani gos tak kawan nak nak nak lagi ni dekno wanjeru kan ada
1: fundrat dai ma debit ni orang cuba berbadum
0: ane bayum ma kau tu manggu tu tiba harga detana ni wan ti orang cuba nak dan jitu injir mereka ni apa detana dai harga cuan ane berbadum injir
1: amma sederka amma lagi sangkan renang gajet ni ada ni baik tu.
0: Yang rasa ni tiada sesuatu tu faham kuni je dong kawat aja dia ada yang begitu.
1: Ayeh ya dan bukan itu nih faham gudah single telefon alfada faya gutut debiam.
2: Obo abin walaan sadabalata biya hambati argachu agak aban itihima musdubba taniru ode saling keny hara kanuma saganta kana hirpa gamachu kopese anfraul balaid esan ture Davis Masaru ogesa teknika abba dabareti Borsa Gantaa biraan deebina. Nagaatti bula.